0: itu opening song Malaysia tu, yang warna khas saya Zaylin.
1: Okay, tu itu folk song, right? Yeah.
0: Folk song asalnya.
1: Okay. Tu abdi malah listeners kene, mungkin bagaimana pernah naik.
0: Okay.